0: dah malah benar kepada acang sini. Ada rawat yang dah kepada acang ngau hucau macam angka ada guna tak anda udah. Yang guna tak nampak semua baru pak opal kerap kasar beng guna sekali soin si kalah ya pak. Dah sendau kerap kasar ya teman lah.
1: Okay.
0: Angi mereka cakap berbanki angka mau berbanki piko.
1: Akan. Wallah akan yang sih asal telekan Nigeria deh sedih ya kau maga Allah. Shine ga tansa kawai amma babu shakka daga wannan canje-canjen jami'in da aka riga yi wanda ba za ka taba zaton wani zai iya zama inuwa daya da wani ba amma suka dinga cancanzawa kowa saboda biyan bukatar sa ya inda duk yake tunanin zai za ta biya anan zai da kuma yanda ba zai ji nauyin kowa ko shakka ko kunya ko sanin ya kamata ba kawai zai rufe idan sa yayi abin da yake so game da zabin wace jam'iyya zai tafi ya isa kasancewar gaskiya ba talaka ne a gaban su ba ba kuma kasar ce a gaban su ba biyan bukatar kansu ce saboda haka wannan ba ni da ja wallahi shi yasa din